Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete. Ikani dati 2FM doju o letente. Oba laarin awon kan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oketente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo mo araye. Ibudu